0: magi ni chama ngunya na kafal saya shi ngurunzu luota shi kuono
1: ah
0: ngai man buki ngai sa ura ko jin da ande bare we mana mana yan bare pa haya yare shi za tarzu kan bare ro garo majin nen hikimalan ga aw fal kullum din wa yumla nya bakci asar ro ga min dan shi da tarnimiya insha Allah asar kalakke
1: ngila na ngila halamuro daji a

0: son
1: hawara adu rukayya ahmed albe nyindiro krazu dara son
2: ngila harami krintu ndeso adu hawara krinu da jika kan lokta allah nan diya sawai chidaya kinge kollin amaye kauduro ko shada krinu
3: zawal
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafisa gwamnati rodowa hazana
5: ngau adien gwamnati a karab kanab tukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
4: aiso kana saro to ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejin nin notin tamtam nin bejima proskram zawale ndarasa ne im talawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo

0: wishe kin shiro faras karam da tamta ma faras karam da krawo ma miya kuka mu miya sandiro lalle wishe hello hi ta gad kamin do Masha Allah, thank you so much. Tijin daro Hassan kan ne niro hello hi sana.
1: Banya mama yin liwa mana.
0: Masha Allah kamaro nya kirin zain.
1: Bandi ba gudu sun wasi mare liwa mana.
0: Tumai dinna she kamaro nya kirin jin.
1: Bandi ba shi gaba liwa mana.
0: Thank you so much. Ba jami miya kuka mu ma. Thank you so much. Today, you are screening a Remy Crinton. This is the three people. Kwame Son Shirima, Jamie, Yaku Komumia, Gadi Gapsina, come get his own. Lucia, Paras Karam Dorupti.
2: Hello.
3: Hi.
0: Hello, Salam Aleku. Nam Dul, where Manami Ganakazi about my Comptina. Sorry for that. You can call us back. Hello, assalamu
4: alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
4: Hai, falle akin e karu ya hanzu wa sanar
0: su. Da fato kilewa. Abiwa ka zuro karu ndo.
4: Ba san bulbul ciki bure ni alawa halar ya kana dole na.
0: Allah ba karu nim hanzu na da jijemi mi wuruna alabara su.
4: Dani bura sana ke ya ganan gure mu sare mana takra mi anya kake diro roza anti mau ya kiga mir mau tiyo u. Har kuma tulu ro lana ba.
0: Ku fandu ba fandu ras karam dorup tuma.
4: Uda ba anja du tuma du wa kare bulbul ciki bure ni da nan kole.
0: Ai ginda na yana nan di basmar fars karam dorup dur ni na ita gadki yandu.
4: Yang ada berasa lagi yang kerama hasil saya di kan kerama kan
0: orang. Yo yo ada wa yo dari thailand yang jual skrin na.
4: Aku kena urut kerama guru bulan baru karung izat na kalau tu biasa itu kalau hai di kan.
0: Masya Allah dan kerana di nan dan rasul kerjil kemaru nya hello hai lebih panjang.
4: Bahasa urut bulan orang na dua yang boleh jadi perasan hello hai ada dua siapa yang kena jual skrin na ke we bulan
0: ni. Masya Allah rumah orang ni rata bayar na.
4: Kalau dah na nasura wajah wajah semua ni, kenang ye sih kerumbi shalat kain sih.
0: Kila masya Allah, arma wanjur tu maya na.
4: Kerami anu sama rasalah kain di kena.
0: Tumai di mana?
4: Kerami ni. Kamu dapat leh ni ada wajah, tang kere kamu polisi.
0: Kila masya Allah. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dah patuh kelewa.
4: Rasanya ni rasalah
0: kain di kena. Kila masya Allah, wajur hello kain di kena.
4: Aisyah manggora. Bora
0: dinan cere helahang.
4: Tumai dinan. Bora cere helahang
0: lango kram. Ba. Nda pato kilewa.
4: Kire asile.
0: Alhamdulillah, nduma na jin.
4: Hawa mu kare wala jin.
0: Hawa u shekin shero hawa.
4: Zare ke ba zare ke. Anki ga ga mu sare helahang
0: na. Tumai dinan kabaro nya kirin jin.
4: Bila war gara helahang di kala.
0: Gila masha Allah.
4: Ya ga su bura izane sere helahang di kala.
0: Gila te da jin yura screen na. Thank
4: you.
0: Da pato kilewa.
4: Wasa ndato.
0: Kilewa zile na pato kilewa.
4: Kuya.
0: Alhamdulillah.
4: Kuya bien.
0: Gila masha Allah nduli an miaram. Yo yo wishe kishero.
4: Uma grami ya zuri ba fasila. Kidi ba buri ba za zeli amana.
0: Gila masha Allah.
4: Wasa ndato.
0: Da pato kilewa. Nduli tukulya.
4: Halima wana jingron sare.
0: Halima wishe kishero. Nduli an miaram.
4: Kecam-cam juga nak cuci beli mai, dah iba sihir hello hi juga
0: nak. Enggala masya Allah.
4: Kau karu ini cuci kandi aja nak.
0: Enggala masya Allah, tidak yang jelas kira nak. Amin.
4: Bahkan dah.
0: Ada dua mana jin. Enggala tidak yang jelas kira nak duli tukuli tukuli. Thank you so much.
3: Hi.
0: You are together with Hassan Muhammad, popularly known as Hassan Kadi People Boys. Duli sina na ma hello haya itaga sana. Oh. Thank you so much. Harami kuren tindeso vandeso ndu radio ndeso kwa luido pule indi biji tamtama lenye pule indi adi kirinye isha. Nandi robotu ndoso da gwenye kwenye kilewan andi akirin sano.